0: ekolira bawuliriza baayo ensi endala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwennamu abuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfuddeeko ekaseera tosanyuka.

0: kolira bawuliza bayo ensindala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwenna mu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo musituse bumenyaabantugi
0: baddukira okwewuguma stress
2: sinanyo baana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo tyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka na musumba
0: ensi yenneeyimira byange esikula n'etankula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: nayo noona sente za taata yali amanyi aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti baasabye eza sukuulu fiizi.

Okakaimba keko bakayise mpozi ate WW wolira wofira akaimba keko Mathias Walukagga. Mathias Walukagga enyimba ze zize zirabikira mu bitundu ebyenjawulo okusinziira na luyimba kina wana wa mu mwaka ki era nga mwana muwala mu agenda okuyita ate amale n'oli naye alusale waluyitemu oba ontegedde kati ono yenannyini lwalutandise tugende.